Lima, lima. Minum tak kan dia ni kamu nak cik makan cik minum aja yang cik makan ini sunci sat. Mian sesek ini kiki cik minum aja yang cik makan ini nak makan ini sunci sat. Jika kini ni kiki aja yang jika kiki kun kisha ya. Jika ni makan minum aja atas. Kon kisha sinon nah cimat ni sokku antara cimat ni sokku. Mika si pau sesek. Ni kan kan cimat gimata si api. Dia ki magi aya kasha aya. Kan tiki sek ti antau ap makoit ka. Utena ka antau acawin. Ki sep ku ma ti tasha aya ni maka diskoni kan. Ye ki sek en nap tiki ke ke ku ne ki se. Ukta syukur kan. Ye ki kichi spise pan. Kikcis bisse, jadi kalau kita dalam imat ni sokong mereka untuk bisse, mereka enggak, awak pergi sekarang ni kan? One more, jadi entah nak bisse mat juga sih, don't you know that Jesus alive bisse, kalau enggak cuma tu kau sih koma, iya ken mau mat bisse mat sih, lesen kata kau ni kan?